ada yang mampir terkait pilih pun mana pun ini maksudnya. Hamba ini berat cukup sipian curi jahpai di komputer kindaan duke itu paling cetan yang dusi. Sipian mana guna pun hamba nak guna mau tak guna. Komputer bikri gurunya sikaunya ani marmat gurunya Nepal ke number one Haru and Sato Education Center honya. Sipian mata komputer paunu ka sate komputer sikaunya rokei kotom bikri halima gorma bikri gorma I bank bayi awi school apis dun sukai sang swastama bikri ini air apa bunaunya subida pun cah juice. English language kaccha kupin biwasta cahoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system awi inverter ko battery pani pain cha CC camera ar bharpur do internet pani pa jodi cha thau ama mate lange takhe au talno betal mahider phir duka paiela ni jhusi au ye phone number 015547787 9842535541 ha bhayo ha good very good very good